Opo, kondremang un opo, serang grong ekarium. Mas ope tata komopo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, winosa frede. Gado na wifesimang, heri libi tena dede, visa feti gi sranang.